FM。Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

memicu ibadah minggu pagi ini teman Radua. Semoga perjalanan kamu lancar dan ibadahnya juga berjalan dengan penuh sukacita. Dan sekarang sudah di jam 10 lewat 3 pagi waktu Indonesia Timur. Waktunya kita masuk di Pro 2 Hitlist teman Radua. Jadi di satu jam ke depan saya bakal putarkan lagu-lagu hits pilihan buat kamu teman Radua. Jadi tidak cuma musik, nanti ada informasi-informasi seputaran dunia musik ya yang bakal saya update juga, mulai dari kabar artis, lagu terbaru, sampai mungkin dengan hal-hal menarik lainnya teman Radua. Dan tentunya kamu juga bisa kirim lagu kesukaan kamu ya di WhatsApp-nya Pro 2, di mana nanti juga saya bakal putarkan lagu kesukaan kamu yang kamu kirim di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Saya ulang lagi di 0821 9914 7873. Tentunya nanti saya putarkan, kita dengarkan bersama yang lagi monitor Pro 2 RRI Sorong di pagi hari ini menjelang siang teman Radua. Oke, sebelum kita lanjut dengan informasi musik dan lagu kesukaan kamu yang bakal saya putarkan, ada salah satu lagu yang membuka Pro 2 Hitlist ini di pagi hari ini. Itu adalah lagunya Hindia yang berjudul Everything You Are teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

FM, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, ada informasi musik datang dari Selena Gomez, di mana penyanyi sekaligus artis ya, di mana kembali menjadi sorotan teman Pro 2. Dan kali ini lewat masalah hukum yang berkaitan dengan startup miliknya, yaitu Wondermint. Jadi Selena Gomez digugat sejumlah investor yang menuding perusahaan melakukan penipuan dan pelanggaran kontrak. Jadi sebelumnya perusahaan Wondermint itu didirikan pada 2021 dengan fokus pada kesehatan mental. Jadi Selena Gomez itu tercatat sebagai CEO founder, chief impact officer, yang dimana sekaligus kepala pemasaran perusahaan Wondermint, teman Radua. Jadi dalam gugatan yang diajukan pada Kamis tanggal 13 Agustus, 5 investor mengaku telah menanamkan modal sebesar 17,82 miliar pada 2022. Mereka berharap popularitas Selena Gomez dan jumlah pengikutnya di media sosial itu bisa membantu Wondermint berkembang. Namun para investor itu menuding kondisi perusahaan justru memburuk secara diam-diam selama 3 tahun, di mana mereka itu bahkan mengklaim tidak mendapatkan informasi mengenai masalah yang terjadi meski dana mereka digunakan untuk mendukung perusahaan teman Radua. Jadi gugatan tersebut juga menyeret Mandy Tiefai, ibu Selena Gomez yang menjabat sebagai CEO teman Radua, yaitu ada juga Daniela Pearson, mantan mitra bisnis Wondermint, di mana mereka itu dituding melakukan penipuan sekuritas, pelanggaran kontrak dan beberapa pelanggaran teman Radua. Dan sampai sekarang teman Radua, Selena Gomez, Mandy Tiefai dan Wondermint itu belum memberikan tanggapannya atas permintaan komentar. Yang mudah-mudahan kasus tersebut bisa lepas dari Selena Gomez ya, tentunya dengan membuka suara ataupun keterangan pers teman Radua.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Radu FM, teman terbaik kamu masih di informasi musik teman Radu. Ini mana Recording Academy tengah mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performance yang akan debut di Grammy Awards 2027. Jadi kategori ini tuh sebelumnya dibuat untuk memberikan penghargaan bagi karya musik pop Asia, termasuk K-pop, J-pop sampai dengan C-pop teman Radua. Jadi pembahasan tersebut itu muncul setelah Recording Academy menerima masukan dari sejumlah pihak mengenai kategori tersebut. Jadi CEO Recording Academy yaitu Harvey Mason mengatakan pihaknya mendengarkan berbagai pandangan dari komunitas musik dan terbuka untuk meninjau kembali kategori yang baru diperkenalkan tersebut teman Radua. Dan sebelumnya BTS juga mengumumkan tidak akan mengajukan musik mereka untuk dipertimbangkan di Grammy 2027. Jadi keputusan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembicaraan mengenai bagaimana musik Asia dipresentasikan dalam ajang penghargaan tersebut. Nah, meski sedang dipertimbangkan teman Radua, Best Asian Pop Music Performance itu belum resmi dihapus atau dibatalkan ya, di mana kategori tersebut itu masih tercantum dalam daftar kategori Grammy Awards 2027 teman Radua. Apakah nanti akan berubah? Ya nanti kita lihat updatean berikutnya teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Perdu FM, teman terbaik kamu masih di informasi musik teman Radua. Di mana kita flashback pada perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, teman Radua. Kalau kita lihat itu ada penampilan musik lagu yang berjudul Tabula Bale, teman Radua, pada tahun 2025 yang menjadi salah satu lagu yang hadir dalam rangkaian acara di Istana Merdeka. Jadi lagu tersebut dibawakan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel yang menambah warna dalam perayaan hari kemerdekaan di tahun lalu. Jadi lagu Tabula Bale ini tuh merupakan lagu yang memadukan warna musik timur dan minang ya teman Radua, dimana popularitasnya itu semakin luas setelah ramai digunakan di berbagai media sosial dan dikenal oleh pendengar dari berbagai daerah. Dan sekarang teman Radua, menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, kira-kira lagu apa sih yang akan hadir dalam rangkaian acara di Istana Merdeka 2026 yang tentunya kembali mencuri perhatian dalam perayaan tahun ini teman Radua. Kira-kira menurut kamu apa? Apakah Kicau Mania atau mungkin Naikilah teman Radua? Oke teman Radua, karena sudah mau jam 11 kurang lebih 6 menit lagi, dimana artinya saya harus pamit undur diri ya teman Radua. Saya sudah menemani kamu dari jam 5 subuh sampai dengan sekarang. Nanti di jam 11 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya, tentunya masih di segmen Produa Hitlist teman Radua, ya dimana lagu-lagu hits dan informasi musik bakal dihadirkan nanti di jam 11. Oke teman Radua, saya pamit undur diri dan pastinya selamat menikmati hari Minggu ini. Dan mungkin ada beberapa teman Radua yang ikut lomba 17 Agustus. Semangat teman Radua di hari Minggu ini.

9 7 Pradu FM Sanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradu. Saya Tika menemani suasana siang di hari Minggu ya, di ruang dengar teman Pradu di tanggal 16 Agustus tahun 2026 ya. Setelah tadi pagi teman Pradu sudah ditemani oleh Rian dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang teman Pradu ya. Beragam informasi dan hiburan segera hadir ya untuk teman Pradua di siang hari ini. Tentunya akan saya hadirkan ya. Kemudian ada info-info terkini atau info menarik juga ya, entertainment dan lain sebagainya bercampur aduk menjadi satu ya. Oke, okay. Ya pastinya banyak hiburan yang kami hadirkan sampai tuntas nanti di pukul 16. Saya pamit di pukul 18 nanti. Karena di pukul 16 seperti biasa teman Pradu kita punya siaran berjaringan nasional di hari Minggu. Kita akan mengikuti top 20 nasional dan internasional bergabung bersama Pradu Jakarta seperti biasanya. Dan mengikuti top chart ampuh ya, 20 tangga lagu terbaik baik Indonesia maupun mancanegara langsung dari Pradu Jakarta. Tepat di pukul 16 sampai dengan pukul 18 ya teman Pradu ya. Sekarang Pradu Hitlist hadir siang hari ini ya di ruang dengar teman Pradu. Mungkin mau salam-salam atau mau request silakan 0821 9914 7873 ya. Monggo silakan ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Oh, ini toh video
4: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Iya, teman perdua, saya masih menemani teman perdua di siang hari ini pastinya ya. Nah, tadi mungkin kamu sudah mendengarkan promo Bintang Radio RRI Sorong ya. Ini menjelang hari radio setiap tahunnya pasti diadain Bintang Radio ini ya. Yang pastinya tahun ini kembali RRI Sorong membuka kesempatan bagi generasi muda yang berbakat untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini menjadi wadah bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi menuju panggung Bintang Radio tingkat nasional. Nah, teman Pro 2, pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong sudah dibuka ya. Sudah dibuka dari awal Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Nah, jadi buruan sekarang yang mau daftar ya. Pendaftarannya ada dua kategori ya. Jadi kompetisi ini terbuka bagi masyarakat untuk masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Peserta merupakan warga negara Indonesia, itu sudah pasti ya, atau WNI, putra maupun putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya, terhitung mulai pada tanggal 28 Oktober 2026. Sementara itu, siap peserta harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Kemudian ya, identitas diri yang sah seperti KTP kan, itu udah pasti, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akta kelahiran juga bisa ya. Dan selain itu, peserta juga diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku, khususnya apabila ya, berjaga-jaga aja ya apabila peserta berhasil melaju hingga tahap grand final. Jadi bagi peserta perempuan itu ada ketentuannya bahwa peserta tidak dalam keadaan hamil, tidak sedang dalam keadaan hamil ya. Nah, kemudian peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio 2026. Kalau sudah pernah juara enggak usah ikutan ya. Jadi di sini belum pernah juara di tingkat nasional Bintang Radio ya, boleh ikut. Jadi kalau udah menang mau ikut lagi, ya kasih kesempatan lah ya buat yang menang, yang mau coba-coba ini, yang punya talenta-talenta bagus ini ya. Nah, pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, untuk pendaftaran offline-nya, peserta bisa memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Itu untuk offline ya, jadi bisa datang langsung ke kantor RRI setiap jam kerja. Sementara itu, pendaftaran online juga dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia. Jadi setiap peserta yang telah terdaftar juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Bintang Radio ya, kemudian RRI Sorong, serta akun TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong. Nah, peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa ya. Nah, sebagai bagian dari proses pendaftaran, peserta diwajibkan menggugah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi. Iya. Jadi video tersebut harus menggunakan tagar kota satker masing-masing serta menandai akun media sosial RRI Sorong. Jangan lupa ya, harus ditandai ya. Jadi masing-masing peserta menandai akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Adapun video yang diunggah ini harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik ya. Jadi melalui ajang ini RRI Sorong berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat yang berani menunjukkan kemampuan dan juga kreativitasnya di bidang musik. Jadi bagi generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, Bintang Radio 2026 ini menjadi kesempatan ya untuk bisa mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi. Ya,
dong, sesekali Kota Sorong harus jadi bintang tamu. Jadi kamu harus tunjukkan yang terbaik ya, untuk nanti yang terpilih putra maupun putri ya. Satu putra dan satu putri yang akan terpilih untuk mewakili Kota Sorong Papua Barat Daya ke tingkat nasional. Kalau emang menang, kan kota kita bisa jadi tuan rumah nantinya untuk bintang radio selanjutnya ya. Wais, amin ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman kedua ya, kita di info kuliner ya. Selain kita berbagi info-info resep makanan, minuman, nah ini kita perlu tahu juga, ini masih termasuk kulineran juga kali ya. Apakah termasuk? Nah, kita mau review membedakan warna ungu pada ubi, dan karena warna ungu yang mencolok itu membuat ube, ada namanya ube dan ubi ungu, kerap dianggap sebagai bahan pangan yang sama ya. Ini mungkin perlu teman Pradua juga ketahui. Jadi keduanya itu memang memiliki tampilan yang hampir serupa dan sama-sama dapat digunakan untuk membuat aneka makanan. Namun jika dilihat lebih jauh lagi nih teman Pradua ya, ube dan ubi ungu itu merupakan dua jenis tanaman yang berbeda ya. Jadi kan kalau ubi ungu sekarang kita bisa dapetin di mana-mana, ada keripiknya, ada kuenya bisa dibikin, kemudian bisa dibikin cemilan-cemilan lainnya yang sehat juga ya. Jadi kalau ube ya, bukan ubi. Ube itu dikenal sebagai purple yang dengan nama ilmiah Dioscorea alata ya. Sementara itu ubi ungu merupakan salah satu varietas ubi jalar dengan nama ilmiah ya, atau Pomea batatas. Nah, keduanya bahkan berasal dari kelompok tanaman yang berbeda. Mbak, ada kesamaan warna, cuman kalau ungu kan dia ungu sekali ya teman Pradua ya. Nah, perbedaan paling mudah dapat dilihat dari bentuk dan kulitnya. Kalau ube itu umumnya memiliki kulit yang lebih kasar, tebal, dan berwarna coklat gelap gitu. Bentuknya juga dapat berukuran besar dan tidak selalu seragam. Nah, sebaliknya, ubi ungu itu biasanya memiliki kulit yang lebih tipis dan relatif halus. Bentuknya lebih menyerupai ubi jalar pada umumnya. Jadi ketika dibelah, warna daging keduanya itu juga dapat memberikan petunjuk ya. Kalau ube memiliki variasi warna dari putih hingga ungu ya. Pokoknya tergantung varietasnya aja. Sementara kalau ubi ungu, dia memiliki daging yang khas berwarna ungu, dan pada beberapa varietas warnanya itu semakin pekat setelah dimasak ya. Nah, selain penampilan, cita rasa menjadi pembeda penting ya. Jadi ube ini dikenal memiliki rasa manis yang lebih lembut lah ya, rasa manis yang lembut dengan karakter aroma yang khas. Itu kalau ube ya. Nah, sering digambarkan memiliki nuansa vanila atau kacang gitu. Jadi karakter inilah yang membuat ube populer sebagai bahan berbagai hidangan penutup. Nah, kalau ubi ungu, dia memiliki rasa manis yang lebih familiar dengan karakter ubi jalar gitu ya. Teksturnya setelah dimasak juga dapat terasa lebih bertepung dibandingkan ube. Nah, karena karakter rasa dan teksturnya itu berbeda, penggunaan ube dan ubi ungu dalam resep tidak selalu memberikan hasil yang sama gitu. Jadi ube ini telah lama dikenal dalam kuliner Filipin dan menjadi bahan penting dalam berbagai makanan penutup ya. Warnanya yang menarik serta cita rasanya yang khas ini membuat ube kemudian semakin dikenal di berbagai negara. Nah, ube sendiri dapat diperoleh dan dapat diolah menjadi pasta atau selai, es krim, kue, roti, pancake hingga berbagai minuman. Nah, popularitas makanan dan minuman berwarna ungu ini turut membuat istilah ube ini semakin sering muncul di kafe dan toko makanan. Namun meningkatnya popularitas tersebut juga membuat ube sering tertukar dengan ubi ungu ya. Padahal warna ungu saja tidak cukup untuk menentukan bahwa suatu bahan itu adalah ube gitu. Ya, ube dan ubi ungu ini sama-sama memiliki pigmen alami yang berwarna ungu yang berasal dari kelompok senyawa antosianin ya. Jadi pigmen inilah yang memberikan warna khas pada sejumlah tanaman berwarna merah, biru dan juga ungu. Tapi meski memiliki kesamaan, keduanya tetap memiliki identitas masing-masing lah ya. Kalau ube adalah purpleum atau Dioscorea alata, sedangkan kalau ubi ungu adalah purple sweet potato atau Ipomea batatas. Ya, jadi bagi pecinta kuliner, mengenali perbedaan ini bukan hanya soal nama ya.
pemahaman tersebut juga membantu memilih bahan yang tepat sesuai kebutuhan, terutama ketika kita mendapatkan cita rasa khas ube dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi tentunya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

juga masih di Santai Siang, di Info Kuliner Siang hari ini yang tentunya kami hadirkan untuk teman Pradua, iya. Nah, kalau tadi tentang perbedaan tentang ubi ungu dan ube, ya, ube dan ubi ungu itu harus bisa kita bedakan. Kadang-kadang orang bingung ya antara ube dan ubi ungu, soalnya sama, cuman memang teksturnya beda gitu dan bentuknya juga beda ya. Nah, teman Pradua, di tengah kehidupan modern ya, sekarang itu hadir tren kuliner yang silih berganti, kita tahu ya. Namun ternyata di balik hadirnya kuliner-kuliner unik tersebut, jajanan pasar masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Benar tidak teman Pradua ya? Ada beraneka ragam kue tradisional yang dijual di pasar yang dinikmati oleh banyak orang untuk cemilan, untuk sarapan, maupun untuk teman minum teh dan kopi. Jadi makanan tradisional ini memiliki cita rasa khas dan harga yang terjangkau, sehingga masih banyak yang suka dari generasi ke generasi. Nah, ada beraneka jajanan pasar dengan bahan dasar sederhana seperti gula merah, kelapa, ketan, tepung beras, dan pisang, ya kan? Nah, beberapa jajanan yang populer juga seperti klepon, lemper, nagasari, onde-onde, ada juga putu ayu, kue lapis, dan banyak lagi teman Pradua. Jadi setiap daerah Indonesia memang memiliki varian jajanan yang berbeda-beda ya, yang mencerminkan kekayaan budayanya. Nah, lantas mengapa ya jajanan pasar ini masih diminati hingga saat ini? Karena orang suka aja, enak aja. Saya juga jujur saya suka jajanan pasar, ya kan, enak. Tapi kita tentunya lihat yang steril, yang bersih, yang rapi begitu kan. Nah, memang itu sangat enak, apalagi ya kalau ingat orang tua dulu kita, orang tua kita suka bikin nih ya jajanan kayak begitu ya. Waduh, itu zaman sekolah dulu saya ingat ya. Itu masih ada loh ya jajanan pasar seperti itu yang memang membuat kita tuh pengen terus. Ini kayak saya tuh sampai sekarang masih tergila-gila sama yang namanya kue broncong, yang kue bentuknya kayak bulan sabit ya, kayak apa kayak gitu, biasa dijual sama martabak kayak gitu. Jadi itu kayak dia pakai campuran kelapa, itu enak sekali. Terus sama kue putu, saya paling suka ya jajanan tradisionalnya, juga ada putu ayu ya. Jadi kalau cari jajanan pasar seperti itu pasti saya langsung menuju. Terus ada kue apa namanya, kue teng bilang di Sorong sini, kue taripang yang ketan kemudian dipakein kayak gula merah kayak gitu ya. Aduh, itu enak sekali. Tapi itu dia tadi ya, kenapa ya jajanan pasar itu masih diminati di zaman modern seperti ini ya. Ya, alasannya salah satu yang saya bilang tadi, selain rasanya yang lezat, penikmat juga bisa merasakan nilai nostalgia. Jadi ingin bernostalgia, kayak pengen kembali ke zaman-zaman sekolah nih, jajanan-jajanan kayak begini. Kemudian banyak orang bisa mengenang masa kecil mereka melalui makanan-makanan tradisional yang disajikan di rumah atau dibeli bersama keluarga. Iya. Jadi jajanan pasar itu bukan sekedar makanan, tapi dia punya cerita tersendiri di hati banyak orang. Dan uniknya saat ini banyak pelaku usaha kuliner yang menyulap jajanan pasar dengan tampilan yang lebih modern tanpa menghilangkan rasa aslinya. Karena cara ini bisa membuat makanan tradisional itu memiliki nilai jual dan mudah diterima oleh generasi muda. Bahkan tidak jarang berbagai acara atau festival kuliner itu sering menjajakan makanan tradisional sebagai daya tarik bagi pengunjung. Nah, saya kemarin ponakan saya ulang tahun, jadi mamanya tahu kita di rumah tuh semua kan suka makan kue lah kayak gitu. Ada aja ide di rumah itu buat, aduh pengen makan kue, kita bikin kue apa ya, kue jadul nih kayaknya enak nih ya. Kayak gitu. Jadi ponakan saya ultah, mamanya langsung pesan kayak tumpeng, tapi tumpeng itu tumpeng kue, karena di rumah juga masak waktu itu kan. Jadi tumpeng kue, dan kuenya itu bentuknya tumpeng, tapi semuanya itu kue-kue tradisional, kue-kue jajanan pasar seperti itulah ya. Jadi dibikin kayak bentuknya kayak indah sekali. Jadi kayak ada nagasari, ada onde-onde, ada kue lapis, ada kue
kue apa sih yang dibungkus daun pisang juga tuh ya, mendut segala macam ya. Pokoknya kue-kue jadul, ada lemper, ada juga kue apa sih namanya, cara ya, kue cara segala macam. Pokoknya dibuat seindah mungkin ya, dihiasi sama daun pisang segala macam tempatnya, jadi indah aja ya. Habis, bukan habis untuk teman-temannya ponakan, tapi habis untuk keluarga. Ya enak aja gitu ya. Jadi ini bisa kita pesan juga banyak. Sekarang di Sorong banyak ya yang bikin usaha seperti ini. Tumpeng kue ya. Bukan hanya tumpeng nasi kuning, tumpeng nasi uduk dalam bentuk kue. Jajanan tradisional juga ada teman Produa. Atau mungkin kamu sendiri yang lagi dengar, kamu punya usaha ini. Ya. Ya mudah-mudahan laris manis ya. Jadi memang keberadaan jajanan pasar ini masih apa namanya, masih digemari hingga kini, yang menunjukkan bahwa kuliner tradisional ini memiliki daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Seperti lagunya Chris Patih ya, tak lekang oleh waktu lah pokoknya ya. Dengan terus melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda, jajanan pasar ini akan tetap menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia di masa mendatang.

Dan memang kita kalau makan jajanan pasar itu nggak akan pernah bosan, teman Pradua ya, kue-kuenya kue tradisional seperti itu ya. Apalagi sekarang di Kota Sorong ini apa sih yang nggak ada, teman Pradua? Semuanya ada, tapi orang lebih memilih yang tradisional. Ya, saya malah kemarin nonton salah satu konten ya, dia sering FYP juga ya, sering FYP di beranda TikTok ya, beranda di Facebook juga ya, dia suka review makanan-makanan tradisional, terutama kue-kue jajanan pasar dia. Itu enak sekali, pas lihat dia langsung iya bener ya, kue-kue yang anak-anak sekarang mereka harus diperkenalkan kepada mereka gitu ya, bahwa kita dulu nih kayak gini enak banget, dulu tuh santannya terasa, kelapanya terasa, pokoknya manisnya. Sekarang kayak kue-kue sekarang kalau saya lihat enak juga sih, mungkin ada yang bikin sesuai dengan rasa yang dulu, tapi ada juga yang bikin kue tersebut tapi rasanya tuh beda, hambar ya. Pernah saya tidak menyebutkan tempatnya di mana atau tokonya di mana atau tempat penjualnya di mana, tapi lagi pengen makan kue kek, kayak kue zebra, ada kue kek ABC segala macam ya, jadi kita beli di salah satu tempat kayak gitu kan. Nah, mehong harganya ya, pas sampai di rumah teman Pradua itu ternyata mungkin tepungnya atau menteganya yang kurang ya, jadi dia kayak kering kayak tidak udah gitu rasanya hambar ya, dia kering kayak tidak seperti kue-kue basah lainnya begitu ya, padat kemudian enak gitu kan, manisnya pas untuk kita yang konsumsi nyaman gitu enak. Tapi yang satu ini, waduh, saya tidak akan kedua kalinya lagi beli di situ karena mereka mau duitnya aja, tapi pelayanan kepada pelanggan itu tidak memuaskan ya, dengan hasil yang mereka buat itu asal-asal buat aja, yang penting dapat duit gitu ya. Ya kasihan juga sih, apalagi kalau misalnya orang beli tidak sempat karena kerja, tidak sempat bikin kue, misalnya di rumah tuh ada arisan atau pengajian kayak gitu kan, jadi mereka mungkin beli aja yang jadi, yang sudah ada, tapi pas sampai di rumah dipotong mengecewakan ya. Ya tidak semuanya seperti itu ya, ada beberapa tempat yang duh itu enak-enak sekali kuenya ya, mungkin ini cuman oknum saja ya. Jadi kalau bisa menjual untuk orang-orang yang membeli, biar kita puas, biar pembelinya nyaman pada saat makannya dan tidak komplain ya, itu harus benar-benar membuat buat yang memang enak, yang orang pengen begitu ya.

Iya, teman Pradua, saya masih menemani teman Pradua di siang hari ini. Kita kejar waktu. Saya balik lagi nanti ya setelah yang satu ini. Masih ada info kuliner, bukan resep makanan, tapi hanya memperkenalkan kuliner-kuliner ya. Info seputar kuliner Indonesia.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Radio ya. Maraknya fenomena review jujur yang dilakukan oleh para food vlogger di media sosial kini menjadi pedagang bermata dua yang berdampak besar terhadap kelangsungan usaha kuliner masyarakat. Jadi ulasan dari para pembuat konten ini terbukti mampu mengondisikan persepsi publik secara cepat. Sementara di satu sisi berpotensi membuat sebuah warung makan sepi mendadak viral dan laris manis. Namun di sisi lain berisiko meruntuhkan reputasi bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya karena satu ulasan yang negatif ya. Nah, teman Pradua ya, review jujur dari konsumen maupun vlogger sejatinya ini bisa menjadikan dijadikan bahan evaluasi gratis ya untuk meningkatkan kualitas rasa, kebersihan hingga pelayanan di saat yang sama. Jadi masyarakat dan para pembuat konten juga diharapkan tetap menjaga etika penyampaian kritik agar bersifat membangun tanpa mengesampingkan pemahaman atas perjuangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh para pedagang kecil di lapangan. Nah, beda dengan yang lainnya ya. Dan pada akhirnya sinergi yang sehat antara kejujuran ulasan pembuat konten dan keterbukaan sikap para pemilik usaha ini menjadi kunci utama supaya bisa menciptakan ekosistem kuliner yang berkelanjutan. Jadi ketika kritik datang, dijadikan itu sebagai pijakan untuk bisa berbenah dan apresiasi diberikan secara proporsional. Bisnis kuliner lokal tidak hanya mampu bertahan dari gelombang viralitas sementara, tetapi juga dapat tumbuh lebih matang, berdaya saing tinggi, dan semakin dicintailah oleh para penikmatnya.

Nah, teman Pro2 akhirnya sampai di sini sudah saya temani teman Pro2 di Info Kuliner ya. Ya, tidak berbagi resep hari ini atau seputar makanan, tapi hanya info-info seputar kuliner aja ya. Yang apa namanya, kayak tadi sudah beberapa yang saya bagikan lewat di ruang dengar teman Pro2 ya. Oke, ketemu lagi nanti di Info Kuliner siang setiap harinya jam 12. Teman Pro2, setelah ini nanti ada programnya Pro2 Sport, ada informasi-informasi olahraga yang bakal kami bagikan untuk teman Pro2. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Nah teman, kalau dengar back soundnya seperti ini berarti kita sudah di Pradua Sport ya, informasi olahraga. Ada beberapa informasi olahraga yang mau saya bagikan untuk teman Pradua siang hari ini. Salah satunya adalah Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman NSN mengikuti kegiatan eksekutif scooter riding bersama Kepala Staf NI Angkatan Laut ya, bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di wilayah Juanda Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Sabtu 8 Agustus 2026. Rangkaian eksekutif scooter riding dimulai dari Hanggar Fasharkan Pesut Lanudal Juanda, kemudian rombongan melintas di Base Ops Juanda, Mako Dispsial, Mako Pasmar 2, Rumdis Lanudal Juanda, Bundaran Ganet, dan berakhir di Gedung Brahmasta. Di sela perjalanan, Kasal menyerahkan paket sembako kepada masyarakat Desa Gisik Cemandi sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum membangun kebersamaan antar pimpinan, tetapi juga menghadirkan nilai sosial melalui kepedulian kepada warga. Dengan keikutsertaan Panglima Koarmada 3 dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat soliditas dan sinergi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Untuk itu, Panglima Koarmada 3 menekankan bahwa kebersamaan dan komunikasi yang kuat merupakan bagian penting dalam membangun organisasi yang solid, sekaligus menjadi kekuatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Angkatan Laut Indonesia dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kegiatan yang diikuti para pejabat TNI Angkatan Laut tersebut menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan, komunikasi, dan soliditas dalam suasana penuh keakraban.

Ya, teman-teman, masih informasi olahraga ya, masih terus kami hadirkan untuk teman Pro 2 yang pastinya berikut adalah, nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Haaland ya, Erling Haaland ya. Dari pemain sepak bola yang kemarin sempat viral ya, di mana penyerang bintang Manchester City dan tim nasional Norwegia ya, Erling Haaland resmi dianugerahi 4 sertifikat Guinness World Record atas rentetan rekor pencetak gol luar biasa yang dia ukir di kancah domestik maupun internasional ya. Pemain berusia 26 tahun tersebut secara resmi memamerkan piagam penghargaan rekor dunianya di Etihad Stadium menjelang bergulirnya musim baru. Berikut adalah 4 catatan rekor bersejarah yang secara resmi diakui oleh Guinness World Record. Yang pertama, Haaland adalah pencetak gol terbanyak di UEFA Nation League ya, yaitu 19 gol. Wow, karena Haaland mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut dengan raihan 19 gol bersama timnas Norwegia dicapai antara September 2020 hingga November 2024. Kemudian fakta yang kedua adalah fakta yang kedua dari Haaland adalah pemain tercepat mencetak 100 gol di Premier League ya, di 111 pertandingan, mematahkan rekor legendaris Alan Shearer ya, 124 laga. Haaland menjadi pemain tercepat menembus angka 100 gol dalam sejarah Premier League hanya dalam 111 penampilan saja. Kemudian pada musim debutnya di 2022-2023 ya, bersama Manchester City, Haaland mencetak 36 gol dalam 38 pertandingan. Rekor gol terbanyak oleh seorang pemain dalam satu musim format 38 pertandingan Premier League, teman-teman dua ya. Kemudian juga gol terbanyak dalam satu pertandingan ya. Jadi saat membantai RB Leipzig pada 14 Maret 2023, Haaland juga mencetak 5 gol dalam satu laga. Wow, Haaland memang benar-benar jago ya. Mencetak 5 gol dalam satu laga menyamai rekor Elite Champions League yang sebelumnya hanya dipegang oleh Lionel Messi dan Luis Adriano. Wow, penghargaan ini makin mempertegas dominasi mesin gol asal Norwegia tersebut sebagai salah satu striker paling mematikan dalam sejarah sepak bola modern, teman-teman.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
5: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
4: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
5: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
4: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
5: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
4: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
5: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Iya, teman Pradua, saya Tika masih menemani teman Pradua di siang hari ini ya. Ya pastinya kalau tadi ada dua informasi olahraga sih yang bisa saya bagikan tadi ya. Sekarang saya mau berbagi info-info entertainment yang saya bagi hadirkan di ruang dengar teman Pradua ya. Kalau misalnya teman Pradua punya info-info menarik seputar entertainment, boleh dibaikan untuk saya di 082199147873. Sekali lagi 082199147873. Kalau misalnya mau berbagi untuk Pradua FM siang hari ini boleh ya. Untuk seputar info entertainment ya, informasi seputar entertainment boleh.

Oke, teman berdua. Waduh, ini besok sudah sampai di hari H ya, hari kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jadi besok itu semua para pelajar, kantoran semuanya harus mengadakan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kita lihat ya, lomba sudah diadakan di mana-mana ya. Saya lihat di kompleks, di sekolah-sekolah, di kompleks-kompleks ya. Itu ramai sekali ya. Jadi perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu pasti identik dengan berbagai perlombaan yang digelar di lingkungan masyarakat ya, mulai dari panjat pinang, ada balap karung, makan kerupuk ya, hingga tarik tambang. Jadi semuanya itu selalu berhasil menghadirkan tawa dan juga kebersamaan. Namun jika ingin menghadirkan suasana yang berbeda tahun ini ya, tidak ada salahnya mencoba lomba 17 Agustus yang lebih kreatif, lebih unik dan kekinian. Karena selain menghibur, beberapa lomba berikut juga yang bisa menjadi ajang mempererat kebersamaan itu kayak estafet sarung. Ini lucu sekali. Ini lomba yang seru-seru sekali dan sering diadakan di tanggal 17-an ya, menjelang 17-an biasanya. Jadi kalau estafet sarung itu, lomba ini dimainkan secara berkelompok ya. Jadi peserta itu berdiri berbaris dan harus memindahkan sarung dari pertama hingga orang terakhir tanpa melepaskan pegangan tangan. Jadi memang kalau kita lihat kelihatannya mudah ya teman-teman juga, tetapi dijamin itu bakalan mengundang gelak tawa karena peserta harus bekerja sama dan bergerak dengan kompak. Kemudian ada juga joget balon berpasangan. Aduh, ini saya paling suka kalau ibu-ibu, oma-oma, deng goyang balon, deng goyang mendayu-dayu. Lucu ya. Di kompleks gue kayak begitu, soalnya liatnya lucu ya. Seru aja begitu ya. Jadi joget balon ini pesertanya itu berpasangan dan harus mempertahankan sebuah balon di antara tubuh mereka sambil berjoget mengikuti musik. Jadi pasangan yang mampu bertahan paling lama tanpa menjatuhkan balon itu yang menjadi pemenang. Nah, memang lomba ini cocok ya untuk anak muda maupun orang dewasa dan bisa semakin seru dengan pilihan lagu yang energik. Kemudian ada juga tebak gaya Nusantara. Ini seru sekali teman-teman dua ya. Jadi memang peserta dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu orang memperagakan satu kata, iya, profesi, hewan, makanan atau mungkin budaya khas Indonesia tanpa berbicara ya. Jadi anggota kelompok lainnya harus menebak jawabannya seperti apa. Jadi supaya lebih menarik, panitia bisa memasukkan tema khas daerah termasuk makanan dan budaya Papua juga ya. Nah, kemudian oper tepung. Aduh, oper tepung nih kemarin Sakaka juara ya. Jadi pesertanya tuh duduk atau berdiri kayaknya, tidak mas, harusnya lebih asiknya tuh duduk ya. Duduk karena kita juga pernah kalau kita di kantor pernah ya bikin lomba kayak gini oper tepung, tapi bikinnya tuh di pantai. Jadi di pantai jadi seru aja. Jadi duduk berbaris sambil membawa wadah gitu. Jadi tepung harus dipindahkan dari orang pertama hingga orang terakhir yang menggunakan wadah kecil yang diletakkan di atas kepala. Nah, kelompok dengan tepung yang paling banyak di wadah terakhir itu yang akan menjadi pemenang ya. Jadi siap-siap ya, bukan hanya tepung yang berantakan tetapi juga suasana lomba yang penuh tawa, biasanya seru sekali. Ada juga balap sarung yang berkelompok, estafet kelereng modern, ada lomba rebut kursi musik ya. Tadi kursinya kursinya dibikin kayak lingkaran kayak begitu, kemudian putar musik, kemudian peserta harus memutar, bikin lingkaran juga untuk memutar kursinya di tengah kayak gitu. Di saat musiknya berhenti ya, sewaktu-waktu musiknya berhenti, jadi harus mendapatkan tempat duduk yang ada di lingkaran itu. Jadi kalau misalnya yang tidak dapat tempat duduk, dikumpulin dulu nih, dia yang harus keluar dari garis. Nanti akan dikasih sanksi atau akan dikasih hukuman oleh
panitia lomba biasanya begitu ya. Kemudian juga ada tebak lagu nasional dan lagu daerah, ada lomba kostum merah putih dari barang bekas, entah itu dari ini seru juga nih. Ya, selain kreatif, lomba ini juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi seru ya. Bisa bikin anak-anak muda tuh kreatif ya dengan lomba yang satu ini. Kemudian lomba misi cari bendera ya. Jadi konsep ini bisa dibuat seperti permainan treasure hunt ya, sehingga peserta merasa seperti sedang mengikuti sebuah misi gitu. Kemudian ada lomba foto kemerdekaan. Ya, lomba ini cocok untuk generasi muda dan hasil fotonya itu juga dapat dipublikasikan di media sosial ya. Estafet air dengan spon ya, lucu, lomba kompak tanpa bicara. Kira-kira siapa yang pernah ikut lomba ini? Jadi komunikasinya itu hanya boleh menggunakan gerakan tangan dan ekspresi. Aduh, ini dijamin membuat peserta dan penonton tertawa terus ya. Kemudian tebak isi kotak misteri juga. Ada lomba yel-yel kemerdekaan. Dan memang lomba ini sangat cocok ya untuk karang taruna, sekolah, kantor maupun komunitas ya. Lomba bikin yel-yel kemerdekaan, tapi harus memasukkan ada unsur misalnya unsur ada dari komunitas mana, dari sekolah mana, atau dari pelajar mana, kayak gitu ya. Seru ya, lucu ya. Atau misalnya dia dilombakan satu sekolah, dari kelas berapa, begitu ya. Kurang lebih seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi lomba 17 Agustus itu bukan hanya soal mendapatkan hadiah saja. Lebih dari itu, perlombaan ini menjadi momentum untuk bisa berkumpul. Untuk bisa berkumpul, tertawa bersama, membangun kekompakan, dan juga mempererat hubungan antar warga. Dengan sedikit kreativitas, lomba-lomba klasik ini dapat dikemas menjadi permainan yang lebih menarik dan kekinian tanpa kehilangan semangat gotong royong.

FM. Teman terbaik kamu. Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

teman-teman dua, di era media sosial ini hampir setiap hal bisa dibagikan kepada banyak orang ya. Mulai dari makanan menarik, liburan, dan merayakan pencapaian yang rasanya belum lengkap ya kalau tidak diunggah di media sosial. Padahal kan tidak semua kebahagiaan itu harus diperlihatkan ke orang lain ya. Ada kalanya kita menikmati momen dengan lebih tenang tanpa memikirkan akan membagikan foto seperti apa dan jumlah like serta komentarnya seperti apa. Nah, menikmati hidup tanpa pamer bukan berarti kita berhenti menggunakan media sosial. Jadi kita tentu tetap boleh berbagi momen cerita dan mengabadikan momen tersebut ya. Namun penting bagi kita untuk mengerti apakah saat kita membagikan momen ini adalah untuk mengenang, menginspirasi, atau justru hanya untuk mendapatkan pengakuan. Nah, mungkin sudah saatnya kita sesekali lah ya menyimpan momen indah untuk diri kita sendiri ya. Dan kita juga bisa menikmati kok momen-momen apa, makan-makan tanpa sibuk mengambil foto dari berbagai angle ya, seperti itu. Jadi saat berkumpul bersama keluarga dan teman, cobalah untuk meletakkan ponsel dan nikmati percakapannya. Jadi ketika berlibur di tempat yang indah, nikmati setiap pemandangan terlebih dahulu sebelum kamera mengabadikannya. Jadi momen yang tidak dipublikasikan bukan berarti tidak berharga, namun tetap memiliki nilai bagi kita jika kita menyimpannya untuk kenang-kenangan. Dan kita juga perlu mengetahui nih bahwa apa yang dibagikan di media sosial itu hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Nah, untuk itu unggahan orang lain tidak perlu dijadikan ukuran kebahagiaan dan kesuksesan untuk diri sendiri, karena setiap orang memiliki ceritanya masing-masing ya. Jadi kehidupan akan lebih tenang jika tanpa harus dipamer-pamerin seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa kebahagiaan itu tidak membutuhkan penonton ya. Kebahagiaan itu tidak membutuhkan penonton. Kita boleh memiliki pencapaian tanpa mengumumkannya, menikmati perjalanan tanpa menggugah setiap sudutnya, dan merasa bahagia meskipun tidak ada yang memberikan tanda suka. Sebab hidup itu kan bukan tentang seberapa banyak orang mengetahui kebahagiaan itu, tetapi seberapa dalamkah kita benar-benar merasakannya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman program masih di siang hari ini saya menemani kamu. Iya, teman Trojua, ini tadi saya puterin lagunya ya, Bintang Music Global, Daddy Yankee memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan ya. Jadi melansir dari akun TikTok Amer CGR, penyanyi legendaris asal Puerto Rico ya, yang mempopulerkan hit dunia seperti Gasolina dan Despacito ini secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari industri musik reggaeton sekuler pada akhir tur perpisahannya di La Meta di Puerto Rico. Nah, teman Produa, I lay down my success. Now I choose to live for my God. Yang artinya aku menanggalkan kesuksesanku sekarang dan aku memilih hidup untuk Tuhan. Ini mencerminkan keyakinan yang kuat dalam pidato emosionalnya di hadapan belasan ribu penonton, di mana dia menyatakan tidak lagi malu mengakui bahwa Tuhan hidup di dalam dirinya. Meskipun Bintang Music Global, Daddy Yankee raih ketenaran luar biasa, kekayaan dan berbagai penghargaan global. Pria bernama lengkap Raymond Luis Ayala Rodriguez ini mengaku selalu merasakan kekosongan mendalam di hatinya yang kini telah dipenuhi oleh imannya. Dia menegaskan bahwa semua aset dan alat yang dia miliki, mulai dari musik, media sosial, mikrofon hingga pengaruhnya, mulai sekarang sepenuhnya akan digunakan untuk melayani kerajaan Tuhan dan menyebarkan Injil. Sejak pertobatan dia mulai aktif membagikan kesaksian iman di berbagai tempat, termasuk dalam program pelayanan penjara, serta merilis karya musik baru yang berfokus pada pesan alternat, pesan positif dan rohani. Nah, teman Padua mungkin pernah dengar lagunya ya. Lagunya tuh banyak sekali loh ya. Saya tadi baru puterin salah satu lagunya ya, si Daddy Yankee ini. Yang mana sekarang dia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, teman berdua.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
0: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
1: Proudhon FM. Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
5: Proudhon FM,
6: teman terbaik kamu.
7: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
8: Anjir, goblok banget.
9: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
10: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
11: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Teman terbaru, saya punya informasi menarik nih ya, dari mega bintang sepak bola dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo ini akhirnya resmi menikahi pasangan hidupnya yang telah menemaninya selama hampir satu dekade, yaitu Georgina Rodriguez ya. Jadi pernikahan sipil yang digelar secara privat dan intim tersebut dilaksanakan di kawasan pesisir eksklusif Cascais, Portugal ya, di tanggal 11 Agustus 2026 kemarin. Nah, kabar bahagia ini pertama kali dikonfirmasi langsung oleh sang pemain melalui akun media sosial resmi miliknya. Dan dalam unggahan bersama di Instagram, Cristiano Ronaldo membagikan potret tangan keduanya yang dihiasi cincin pernikahan sederhana dengan inisiatif singkat bertuliskan simbol cinta C Love G ya. Nah, prosesi sakral tersebut sengaja dilangsungkan secara tertutup dari sorotan media massa dan publik, di mana upacara pernikahan ini hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat serta kelima buah hati mereka. Nah, pemilihan tanggal pernikahan ini juga bertepatan dengan tepat satu tahun setelah pengumuman pertunangan mereka pada tanggal 11 Agustus 2025 lalu. Ya, yeah. Wow, tepat satu tahun ya. Dan yang pastinya sebelum pengumuman resmi diumumkan sempat terjadi kehebohan di mana ratusan penggemar dan awak media sempat memadati Katedral Funchal di Madeira karena termakan rumor keliru tentang lokasi pernikahan sang bintang ya. Waduh, coba aja kita di sana, pasti kita datang juga hadiri dia punya pernikahan ya, teman Pro 2. Jangan menghayal sudah ya, oke. Okay. Ya, dan teman-teman juga, ya, namun pasangan yang berawal dari pertemuan di sebuah toko mode Gucci di Madrid pada tahun 2016 ini memilih ketenangan resor di tepi pantai dekat Lisbon ya, untuk meresmikan ikatan mereka. Pernikahan tertutup ini menjadi babak baru yang amat dinantikan dalam perjalanan asmara salah satu pasangan paling ikonik di dunia hiburan dan olahraga global ini. Jadi acara bahagia ini sekaligus menutup rangkaian spekulasi panjang publik internasional mengenai status hubungan mereka, teman Radua. Jadi segera setelah merampungkan momen spesial tersebut, Ronaldo dilaporkan langsung kembali fokus ke lapangan hijau untuk bersiap menghadapi musim kompetisi baru bersama klubnya Al Nassr, teman-teman.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio

@bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Iya, teman berdua ya. Saya masih menemani teman berdua di sore hari ini. Apa lagi ya? Kita sore ini putarkan beberapa hiburan lagu. Menantikan pukul 16 ya. Karena di pukul 16 sampai dengan pukul 18 di hari Minggu, kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Ada apa? Ada top 20 dong ya. Ada top 20 nasional dan internasional yang bisa kamu hadirkan 20 tanggal lagu. Bisa kami hadirkan ya 20 tanggal lagu terbaik baik Indonesia maupun mancanegara bisa kamu dengarkan di minggu ini. Siapa tahu nih lagu kamu masuk ya, dan bisa lagu kamu masuk dan bisa bisa kamu dengarkan ya. Mungkin minggu ini dia ada di urutan teratas, kalau misalnya minggu kemarin dia ada di urutan terbawah, ataukah sebaliknya ya. Ya siapa tahu keluar lagi nih lagunya minggu ini. Makanya kamu pantangin terus Pro 2 FM 96,7 teman terbaik kamu di top 20 nasional dan internasional sesaat lagi di pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Iya, teman Pro2 besok tanggal 17 gimana nih adik-adik paskibra kita nih ya. Waduh, paskibra tetap semangat semuanya, besok lancar-lancar ya hingga selesai tugas kalian dan tanggung jawab kalian esok. Ya pastinya Bapak Wali Kota Serang juga ya, Bapak Septinus Lobat sudah kemarin resmi mengukuhkan paskibra Kota Sorong yang akan bertugas pada upacara bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020 besok. Dan pengukuhan tersebut digelar di Gedung Lambertjit Mau Kompleks Kantor Wali Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya hari Sabtu kemarin ya, tanggal 15 Agustus. Dalam amanatnya, Wali Kota Sorong mengatakan bahwa paskibraka merupakan tanggung jawab kebangsaan untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih sebagai simbol persatuan dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang pastinya beliau berkata bahwa mereka dikukuhkan pada malam hari ya, kata Bapak Wali Kota berkata bahwa malam ini kalian tidak sekedar dikukuhkan sebagai paskibraka Kota Sorong, namun kalian menerima kepercayaan, kehormatan sekaligus tanggung jawab kebangsaan untuk mengibarkan sang merah putih sebagai simbol persatuan dan martabat negara persatuan Republik Indonesia. Luar biasa ya. Dan Bapak Wali Kota menyebutkan bahwa pelatihan dan pendidikan yang sudah dijalani oleh paskibraka selama ini kiranya membentuk karakter mereka, kedisiplinan, kepemimpinan, dan juga rasa cinta tanah air. Nah, karena itu pendidikan kalian katanya tidak hanya membentuk kecerdasan, tapi juga karakter, disiplin, integritas, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air ya. Dan Bapak Wali Kota mengingatkan kepada mereka bahwa kemerdekaan itu tidak cukup hanya diawasi saja, namun kemerdekaan harus diisi dengan prestasi, kerja keras, toleransi, dan juga pengabdian bagi negara, bagi generasi muda seperti kalian-kalian. Ini dalam amanatnya Bapak Wali Kota Sorong berkata seperti itu ya kepada para paskibra yang dikukuhkan semalam ya teman Pro2. Nah, yang pastinya Bapak Wali Kota juga berharap kedepannya mereka ini adalah calon pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Indonesia semakin maju. Dan selain itu mereka diharapkan supaya bagaimana bisa menjadikan momentum ini sebagai titik awal untuk terus belajar dan juga berprestasi teman Pro2 ya. Nah, yang pastinya mudah-mudahan aja mereka-mereka ini ya, para paskibraka yang bertugas besok di kota maupun di provinsi ya, bahwa adik-adik itu apa sekalian bisa memberikan yang terbaik lah bagi keluarga, bagi Kota Sorong, bagi Papua Barat Daya, dan bagi Indonesia untuk bisa mengibarkan merah putih dengan gagah perkasa, jaga kehormatan bangsa dengan integritas, dan bangun masa depan Indonesia dengan ilmu, karakter, serta keberanian ucapannya.

Teman Produa, selanjutnya kita menuju Produa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional setiap hari Minggu pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Top 20 nasional dan internasional tentunya yang dirilai oleh seluruh RRI Produa FM yang ada di Indonesia.

0: Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: teman-teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pake soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

kayak gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: ya. Udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital

0: dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.

0: beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya buat warga Jakarta yang beraktivitas besok di

0: 21 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi, buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro2, di minggu ini yang merupakan

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just made

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman Pro2 dimanapun kamu berada, hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi malam minggu ya, teman Pro2. Malam Senin maksudnya ya. Aduh, Eka belum bisa move on sama malam minggu, makanya Eka nyebutin malam minggu mulu ya, teman Pro2. Oke, di malam Senin yang dimana kamu harus was-was ya, karena besok kita akan kembali bekerja. Tunggu dulu, besok kan libur ya, teman Pro2. Oke, kita besok akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, teman Pro2. Jadi kita harus sambut dengan baik ya. Jadi persiapan pokoknya tidurnya jangan malam-malam, karena besok kita ikut upacara, teman Pro2 ya. Oke, teman Pro2, di edisi hari ini Eka akan menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam. Tentunya Eka akan menyajikan deretan lagu-lagu spesial untuk kamu. Dari pukul 18 waktu Indonesia Timur ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi, sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sono pada pukul 18 lewat 25 menit.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula, hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya

Baik, tunggu pergi sesaat lagi kita sama-sama akan menantikan beduga azan maghrib yang akan berkumandang. Jadi mari kita segera menghentikan aktivitas, menenangkan hati dan bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati, dan bagi yang sudah berada di rumah mari bersiap menyambut waktu berbuka dan menunaikan.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

Welcome Pro 2 dimanapun kamu berada. Tidak terasa waktu terus berjalan, dan kini kita telah sampai di penghujung sore dan sudah memasuki waktu maghrib ya. Dan Temu Pro 2 juga sudah mendengarkan lantunan azan maghrib. Jadi mari sejenak kita tinggalkan kesibukan, hentikan aktivitas dan juga siapkan hati untuk menghadap Sang Pencipta ya. Bagi Temu Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, semoga senantiasa diberikan keselamatan dan juga kelancaran hingga sampai di tujuan ya. Bagi Temu Pro 2 yang berada di rumah, mari persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan bagi Temu Pro 2, jadikan waktu maghrib ini sebagai kesempatan untuk menenangkan hati, memohon ampun atas segala kekhilafan, serta mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan sepanjang hari ini. Jadi mari kita tunaikan sholat dengan penuh kekhusyukan. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah, setiap gerakan dalam sholat, dan setiap doa yang kita panjatkan mendapatkan pahala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik, Tunggu Pro 2 masih hadir kembali menemani Tunggu Pro 2 semuanya di Sore Ceria. Kita masih di segmen Sore Ceria ya, nanti jaga malamnya di jam 8 malam ya Tunggu Pro 2. Eka mau mengingatkan nih bahwa esok pagi, tepatnya di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, Bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahunnya ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. 81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka ya, sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, semangat persatuan dan kerja keras para pendahulu kita ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia Tunggu Pro 2, mari kita sambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan sebagai anak bangsa ya. Merah putih bukan sekedar warna Tunggu Pro 2 ya. Merah putih ini adalah simbol keberanian, perjuangan, persatuan dan juga harapan. Karena itu, mari kita terus menjaga semangat kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan melalui karya, kepedulian, gotong royong serta hal-hal positif yang bermanfaat bagi sesama. Dan malam hari ini Eka pengen mengajak Tunggu Pro 2 semuanya ya. Mungkin ini menjadi saat yang tepat untuk kembali mengingat jasa para pahlawan, mereka yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raga agar kita dapat menikmati kehidupan yang sekarang ini kita nikmati ya Tunggu Pro 2. Kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut ya dengan caranya masing-masing ya. Jadi mari kibarkan sang merah putih dengan penuh kebanggaan. Mari kita semarakan suasana kemerdekaan di lingkungan kita. Dan yang tidak kalah penting, mari kita jaga persaudaraan serta persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Betul, bro, dia masih ditemani sama Eka di sore ceria. Eka mau menyampaikan bahwa besok ya, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Papua Barat Daya akan dimeriahkan dengan kegiatan gemar makan ikan gratis bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan sedikitnya 2,5 ton ikan untuk disantap bersama di lokasi kegiatan yang berlangsung di lapangan reklamasi MSC Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan gemar ikan menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu pangan utama, khususnya di Kota Sorong, yang memiliki potensi perikanan besar. Menurutnya, ikan yang disiapkan berasal dari ikan laut maupun ikan air tawar, termasuk ikan nila dari Danau Ayamaru. Kegiatan tersebut juga akan dirangkai dengan gerakan pangan lokal. Berbagai pangan lokal Papua Barat Daya akan disiapkan untuk masyarakat, mulai dari keladi asal Maibrat, kacang tanah, singkong hingga jagung. Absalom, yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya, mengatakan jajaran kabid, kasi, dan staf akan mendorong penggunaan pangan lokal dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya juga menyiapkan mie sagu untuk sekitar 1.000 orang serta 1.000 butir telur rebus untuk dibagikan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya. Tidak hanya pangan, Dinas Kelautan dan juga Perikanan Papua Barat Daya juga akan menyerahkan bantuan coolbox kepada para nelayan. Dari total 200 unit yang disiapkan, sebanyak 10 unit akan diserahkan secara simbolis dalam rangkaian kegiatan HUT Republik Indonesia. Absalom juga menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat konsumsi ikan dan pangan lokal Papua Barat Daya. Sebelumnya, Ketua Panitia Peringatan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Rendes Yakob Karet MSI, mengatakan gemar makan ikan akan dilaksanakan setelah upacara peringatan detik-detik proklamasi di Pantai Reklamasi SMC Kota Sorong. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin hadir dan juga ikut melaksanakan kemeriahan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Baiklah Pro 2, di 1 jam ke depan ya, kita sudah menyiapkan deretan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request, boleh ya request di WA-nya RRI Pro 2. Ya udah pada hafal kan ya. Jujur ya tuh kalau ngafalin nomor itu susah banget teman Pro 2 ya. Jadi udah berkali-kali ya hafalin, tapi satu hari kemudian ya lupa gitu ya, gak tahu kenapa ya. Oke, kita sebutin aja ya. Boleh ke 0821-1911-147873. Ini posisinya Eka lagi nyontek nomornya nih. Karena gak hafal-hafal ya, karena nomornya panjang teman Pro 2 ya, jadi maklumin aja ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu khusus ya untuk musisi-musisi Indonesia Timur, boleh banget ke WA-nya RRI Pro 2 Sorong di 0821-1911-147873 ya. Eka tunggu sampai jam 8 malam ya teman Pro 2. Dan sembari Eka menunggu yang mau request, Eka mau bahas dulu nih, karena besok itu kan kita akan menyambut momen yang sangat membahagiakan ya, karena tepat ke 81 tahun Indonesia Merdeka, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026 dari tanggal 17 Agustus 1945 ya. Perlu kita ketahui bahwa setiap tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia ini memperingati hari kemerdekaan dengan upacara pengibaran bendera merah putih hingga berbagai perlombaan. Tapi di balik perayaan tersebut ada sejumlah fakta sejarah yang menarik yang penting dan perlu sekali untuk diketahui teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa fakta menarik dari hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ini buat adik-adik ya yang mau belajar sejarah, boleh banget ya. Karena sekalian Eka baca secara gak langsung Eka juga mengajarkan sejarah ya untuk teman Pro 2 ya. Jadi yang pertama teman Pro 2, proklamasi itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di hari Jumat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Itulah mengapa setiap jam 10 ya di tanggal 17 Agustus itu ada detik-detik proklamasi teman Pro 2 ya. Jadi proklamasi dibacakan di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kini kawasan proklamasi ya namanya. Dan naskah proklamasi itu dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, sang perwira Jepang teman Pro 2. Kemudian naskah proklamasinya itu diketik oleh Sayuti Melik ya. Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian menandatangani proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia ya. Kemudian bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno ya. Dan upacara proklamasi pertama itu berlangsung sangat sederhana sekali ya, tidak seperti upacara kemerdekaan yang kita kenal sekarang. Pengibaran bendera hanya dilakukan oleh 3 orang, yakni Latif Hendraningrat, ada Suhud dan juga Trimurti yang awalnya diminta membawa baki bendera. Indonesia Raya dikumandangkan dalam suasana proklamasi menjadi salah satu momen penting dalam perayaan kemerdekaan ini. Dan foto proklamasi pun tidak sebanyak yang dibayangkan ya, karena dokumentasi saat itu sangat terbatas karena kondisi masih penuh dengan ketegangan. Berita kemerdekaan tidak langsung diketahui seluruh rakyat Indonesia. Informasi menyebar melalui radio, surat kabar, dan dari mulut ke mulut ya. Setelah proklamasi, perjuangan itu belum selesai teman Pro 2. Indonesia masih harus menghadapi berbagai konflik dan mempertahankan kemerdekaan ya. Kemudian tanggal 17 Agustus ini ditetapkan dan juga diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi kalau misalnya Tunggu Pro 2 lihat nih, ada lomba-lomba 17-an ini, itu bukan sekedar hiburan ya Tunggu Pro 2. Banyak perlombaan itu sudah menjadi tradisi untuk mempererat kebersamaan masyarakat ya. Contohnya ada Panjat Pinang ya. Jadi Panjat Pinang ini menjadi salah satu lomba yang identik sekali di lomba 17 Agustusan ya. Meskipun sejarahnya itu memiliki kaitan dengan masa kolonial teman Pro 2 ya. Dan warna merah putih itu memang sebenarnya sudah lama sekali dikenal dalam sejarah Nusantara, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Terus kemudian fakta terakhir nih ya, kalimat Dirgahayu Republik Indonesia itu sering disalahpahami ya. Dirgahayu itu berarti panjang umur atau berumur panjang, sehingga lebih tepat digunakan untuk mendoakan Republik Indonesia, bukan sekedar selamat ulang tahun ya. Dan pada akhir Artinya 17 Agustus ini bukan hanya tentang merayakan kemerdekaan, tetapi tentang mengingat perjuangan para pahlawan dan menghargai setiap pengorbanan yang telah membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Semangat kemerdekaan itu bukan hanya untuk dikenang setiap tahunnya saja, tetapi juga untuk terus diwujudkan melalui persatuan, kerja keras, dan juga kontribusi nyata bagi negeri ini, Teman Pro 2 ya. Baik Teman Pro 2, abis ini masih banyak sekali deretan lagu-lagu, terutama ya lagu-lagu Indonesia Timur sampai jam 8 malam nanti. Adalah tiga lagu yang akan Neka puter abis ini. Ada Umba Babunyi ya dari Justy Aldrin, kemudian ada Tunggu-Tunggu dari Kelvin Remixer, ada Orang Timur dari Juan Reza.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

0: @bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
12: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
13: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
14: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: udah ngomongin soal kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, itu bukanlah hadiah yang datang begitu saja ya teman produa, tapi dibalik pembacaan naskah proklamasi pada tahun 17 Agustus 1945 terdapat perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan, dan semangat untuk terbebas dari penjajahan. Menurut sejarah, teman produa, selama berabad-abad rakyat di berbagai wilayah Nusantara menghadapi kekuasaan kolonial, perlawanan demi perlawanan terus muncul hingga pada awal abad ke-20 perjuangan mulai berkembang melalui organisasi pergerakan nasional, pendidikan, pers, dan gagasan tentang persatuan sebagai sebuah bangsa. Dilansir dari Belajar Sejarah Yuk ya, ada begitu banyak lika-liku perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia temu perdua pada saat itu ya. Di tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang ya. Dan di tanggal 9 Agustus 1945 juga menjatuhkan bom di Nagasaki, Jepang, yang akhirnya membuat Jepang semakin lemah pada saat itu ya. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan disinilah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya dini hari, generasi muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Malam harinya, atas jaminan Ahmad Subarjo bahwa proklamasi akan dilakukan, maka Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta ya. Perumusan teks proklamasi bertempat di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Teks dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, lalu diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno kemudian membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan juga Suhut. Indonesia kemudian resmi merdeka. Setelah 17 Agustus 1945, berita kemerdekaan disebarkan secara luas melalui radio, surat kabar, dan juga dari mulut ke mulut. Rakyat di berbagai daerah menyambut kemerdekaan dan mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang dan juga Sekutu. Dan inilah awal dari revolusi fisik di tahun 1945 hingga 1949. Dan perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia mengajarkan bahwa kebebasan lahir dari perjuangan panjang, persatuan, dan juga keberanian untuk menentukan nasib sendiri. Proklamasi 17 Agustus 1945 memang menjadi titik penting dalam sejarah bangsa, tetapi semangat untuk mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan menjadi tugas yang terus berlanjut.
1: Stay tune on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, sambil dengerin lah dari Mowi teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 yang saat ini, baik yang sudah selesai aktivitasnya, yang punya kesibukan juga, baik yang sudah ada kesempatan untuk rebahan di rumah ya. Mungkin teman Pro 2 ada yang masih menyimpan rasa lelah ya, mungkin karena seharian kamu ngapain gitu ya, bekerja mungkin, ada yang belajar. Karena gak semua orang itu di hari Minggu itu libur teman Pro 2. Ada yang masih tetap bekerja ya, masih harus mengabdi kepada masyarakat, berjualan dan lain sebagainya ya. Pokoknya siapapun nih yang hari ini mengemban tanggung jawab, yang capek, yang lelah ya, mungkin ada pula yang harus menghadapi banyak hal yang tidak mudah untuk dilalui ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini teman Pro 2, kamu sudah berhasil melewatinya. Jadi malam ini tidak ada salahnya juga untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran ya, memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk beristirahat ya. Semoga segala lelah yang teman Pro 2 rasakan hari ini berkurang. Semoga segala beban yang masih memenuhi pikiran bisa sedikit demi sedikit dilepaskan, karena tidak semua hal itu harus diselesaikan malam ini teman Pro 2 ya. Ada beberapa hal yang memang bisa kita lanjutkan esok hari. Yang penting malam ini berikan waktu untuk tubuh dan juga hati teman Pro 2 beristirahat ya, karena esok masih panjang teman Pro 2 ya, masih banyak cerita, masih banyak kesempatan serta harapan yang menanti untuk kita jalani ya. Ini lagu terakhir di sesi lagu-lagu musik-musik Indonesia Timur ya teman Pro 2, sebelum kita akan berlanjut di Jaga Malam, tepatnya di jam 8 sampai jam 12 malam nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
1: Wait, Tunggu Pro 2 kan masih ada menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Tunggu Pro 2 ya. Setiap tahun logo Dirgahayu Republik Indonesia atau logo HUT ke-81 Republik Indonesia ini berbeda ya dengan logo sebelumnya. Pokoknya setiap tahun tuh logonya selalu ganti Tunggu Pro 2 ya. Dan kali ini logonya cukup unik dan menarik ya, karena di logonya itu, tepatnya di angka satunya itu, ada gambar benderanya Tunggu Pro 2. Kita bongkar ya filosofi logo HUT ke-81 Republik Indonesia ini ya. Jadi peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini menghadirkan simbol visual yang kaya akan nilai perjuangan dan arah pembangunan bangsa. Ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dengan desain logo karya Fajar Novario yang menyimpan filosofi mendalam yang menginspirasi semangat persatuan seluruh rakyat Nusantara ya. Jadi desain logo angka 81 karya Fajar Novario, alumnus desain komunikasi visual Universitas Negeri Padang angkatan 2023 sekaligus co-founder Auman Design Bu Reau ya. Itu dirancang bukan sekedar sebagai identitas visual semata, melainkan manifestasi dari arah gerak bangsa menuju masa depan. Dalam penjelasannya, konsep visual logo HUT ke-81 Republik Indonesia ini bertumbuh pada 3 pilar utama yang saling bertahut ya. Mengandung makna bahwa kedaulatan rakyat adalah fondasi utama dan paling mendasar dalam membangun keberlanjutan bangsa ya. Tercermin dari garis-garis tegas yang terinspirasi oleh eksplorasi kekayaan motif tradisional Nusantara, melambangkan kekuatan kerjasama antar elemen masyarakat ya. Kemudian menyimbolkan juga persatuan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang bergerak dinamis dan padu menuju satu tujuan bersama. Nah, melalui perpaduan 3 pilar tersebut, simbol usia ke-81 Republik Indonesia ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus melaju maju dengan pijakan kedaulatan, semangat kebersamaan, dan juga optimisme pertumbuhan bangsa.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Baik, Pro 2, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi magnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kepala Negara juga menyampaikan doa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Doa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto dalam unggahan Insta Story Instagram resminya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Ucapan duka dan juga doa ditulis di Insta Story dengan latar belakang berwarna hitam dan juga peta Nusa Tenggara Timur. Kemudian di pojok kanan atas terdapat gambar bendera merah putih yang sedang berkibar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data sementara dampak gempa terhitung dari Sabtu 15 Agustus 2026. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang dengan sebaran di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang dan Sika 3 orang. Selanjutnya Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang dan Indi 1 orang. Selain korban meninggal ada warga yang juga mengalami luka-luka. Adapun total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan ada 87 unit. Kemudian fasilitas kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50 ribu paket sembako dari bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan telah diberangkatkan menuju Maumere. Kemudian setelah itu telah diberangkatkan juga ke Maumere berupa 50 ribu paket sembako dari Banpres untuk masyarakat terdampak. Dan pemerintah juga telah mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Hal ini dikatakan langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026.

0: asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Baik, teman Prodia kan masih hadir menemani kamu semuanya ya. Masih terkait gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. BNPB telah menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa tersebut ya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi. Dan menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Langkah kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten, kota hingga provinsi terdampak setempat. Kemudian unsur TNI dan juga Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah ya. Langkah ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk penanganan. Kedua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores, terutama di bagian barat dan timur secara terpadu dan merata bersama. Adapun langkah keempat, BNPB membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara cepat ya. Dan posko tersebut menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta dan juga masyarakat untuk dikirimkan langsung menuju Flores. Adapun langkah kelima, yakni BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan juga pertolongan bersama TNI, Polri serta relawan setempat. Operasi SAR dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak atau hilang di lokasi terdampak gempa secara keseluruhan. Dan adapun langkah keenam, BNPB menargetkan pemulihan terbatas listrik, air bersih, BBM dan juga komunikasi dalam waktu 7 hari ke depan secara bertahap.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Metro Pro 2, jangan lupa nanti di jam 9 malam kita akan sama-sama bergabung dengan RRI Jakarta. Seperti biasa di Minggu malam akan ada Indonesia Pro Indi menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Brada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Enggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Baik, Teman Pro 2, bagaimana harimu hari ini, Teman Pro 2? Semoga dimanapun kamu berada, semuanya dalam keadaan baik ya. Kalau misalnya hari ini terasa begitu berat, semoga malam hari ini bisa menjadi ruang untuk beristirahat ya. Pokoknya tarik nafas panjang, tenangkan hati kamu ya. Oke, Teman Pro 2, tadi barusan kamu dengerin Indonesia Pro Indie ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang Teman Pro 2 balik lagi di ruang dengar kamu bersama Eka, yang masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Baik, Teman Pro 2, terkadang kita tuh terlalu sibuk ya mikirin orang lain sampai lupa bertanya sama diri sendiri ya. Susah kayaknya ya mau nanya kabarnya kita sendiri, susah gitu mengucapkan kata bagaimana kabarku hari ini gitu ya. Yang sering kita tanyakan adalah kabar orang lain gitu ya, apa kabarmu ya, dan lain sebagainya. Kita menguatkan orang lain ketika mereka sedih, tapi kita lupa bahwa diri kita sendiri juga membutuhkan kekuatan dan juga perhatian. Jadi malam hari ini kita akan bicara pada diri sendiri, Teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa katakan terima kasih juga sama diri kamu sendiri yang sudah bertahan sampai hari ini. Pokoknya ucapkan terima kasih, karena meskipun banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan, kita tetap menjalaninya ya. Ya mungkin tidak semua orang tahu seberapa berat perjuangan yang kita lalui, berapa banyak masalah yang kita pikirkan, dan berapa kali kita merasa ingin menyerah tapi memilih untuk tetap melangkah ya. Pokoknya gak apa-apa banget Teman Pro 2 jika perjuangan itu tidak diketahui banyak orang ya, karena setiap usaha yang kita lakukan itu tetap punya arti bagi diri kita sendiri. Dan buat kamu nih yang mungkin saja hari ini kamu barusan melakukan kesalahan, pokoknya intinya pesan dari Eka ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Manusia tuh memang tidak pernah luput dari kesalahan ya. Kegagalan hari ini itu bukan berarti kita akan gagal selamanya. Dan hari yang buruk bukan berarti kehidupan kita juga buruk ya. Kalau ada sesuatu yang belum selesai, itu gak apa-apa ya. Kamu misalnya punya impian yang belum tercapai, kira-kira hari ini punya target yang pengen dicapai tapi ternyata belum gitu ya. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk memperdua. Pokoknya jangan membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain ya, karena ya mungkin teman perdua sedang berada di jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama ya. Pokoknya untuk diri sendiri nih ya, jangan lupa untuk beristirahat ya. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat dan juga baik-baik aja. Kamu boleh banget ngerasa lelah, kecewa, menangis ya, tapi jangan keceng-keceng ya, nangisnya kan udah malam ya. Menjadi kuat itu bukan berarti tidak pernah menjadi lemah gitu ya, tetapi mampu menerima bahwa kita adalah manusia yang punya batas dan juga perasaan ya. Jadi malam ini pokoknya letakkan sejenak beban yang kamu tanggung hari ini. Tidak semua masalah harus selesai malam hari ini. Ada hal-hal yang bisa kita lanjutkan untuk esok hari ya. Pokoknya kita doa aja di hari yang baru, besok hari Senin, di awal minggu yang baru, dan tentunya di hari yang spesial ya, spesial HUT Republik Indonesia ke-81. Pokoknya kita ambil segala sisi positifnya aja Teman Pro 2 ya. Kita semangat menjalani hari esok, dan kita berdoa semoga hari esok akan berjalan dengan lancar. Tidak harus sempurna, yang penting kamu bisa melaluinya dengan baik ya. Baik, Teman Pro 2 akan masih hadir menemani kamu semuanya. Tentunya Eka masih akan menyajikan sejumlah deretan lagu-lagu yang udah Eka siapin buat Teman Pro 2. Dan mungkin masih ada sedikit cuap-cuap dari Eka ya sampai jam 11 malam ya nanti, karena di jam 11 sampai jam 12 malam nanti akan ada jazz musik menemani Teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

Baik, Temu Produ akan masih hadir menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Temu Produ semuanya ya. Eka masih mau cuap-cuap sampai jam 11 malam nanti. Sebelum nantinya akan ada jazz musik menemani kamu sampai jam 12 malam ya. Tidak terasa hari ini perlahan mulai berakhir ya. Tinggal beberapa jam lagi kita sudah berganti hari, Temu Produ. Setelah melewati berbagai kesibukan ya, pekerjaan, perjalanan dan juga cerita yang mungkin beda-beda ya bagi setiap orang, kini saatnya kamu berhenti sejenak Temu Produ dan melihat kembali apa sih yang sudah kamu lalui hari ini. Ya mungkin hari ini berjalan sesuai harapan, tapi mungkin ada juga hal-hal yang bikin kamu kecewa, bikin kamu lelah gitu ya, capek gitu ya, bahkan ingin menyerah gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, malam hari ini mari kita belajar mengucapkan satu kalimat sederhana kepada diri sendiri, yakni terima kasih untuk hari ini, Temu Produ ya. Jadi terima kasihlah untuk diri kita sendiri yang sudah berusaha menjalani hari sebaik mungkin ya. Terima kasih karena masih mau bangun pagi ya, mau memulai hari meskipun hati ya mungkin lagi gak baik-baik aja gitu ya. Terima kasih karena sudah mau bekerja, mau belajar, mau menjalankan tanggung jawab dan berusaha memberikan yang terbaik hari ini ya. Tidak semua perjuangan kamu tuh harus terlihat orang lain, Temu Produ. Ada banyak hal yang kita lakukan dalam diam ya. Ada banyak beban yang kita simpan sendiri dan ada banyak air mata yang mungkin tidak pernah diketahui siapapun ya. Tapi malam hari ini kita tahu bahwa kita semua sudah berusaha dan itu semua layak untuk dihargai ya. Pokoknya pesan Eka, jangan hanya mengingat apa yang belum berhasil ya, Temu Produ. Jangan mengingat apa yang bikin kamu kecewa atau hal-hal yang mungkin belum bisa kamu dapatkan hari ini. Cobalah mengingat hal-hal kecil aja yang patut untuk kita syukuri ya. Mungkin hari ini kita masih bisa kumpul bareng sama keluarga, masih bisa dengerin suara orang-orang yang kita sayangi, masih bisa menikmati makanan yang lezat ya, masih diberikan kesehatan atau sekedar masih diberikan kesempatan untuk melihat matahari terbit dan tenggelam aja tuh udah cukup ya. Terkadang kebahagiaan itu bukan tentang punya sesuatu yang besar gitu ya, tetapi tentang mampu menyadari bahwa hal-hal sederhana yang kita miliki itu ternyata berharga gitu ya. Jadi kalau hari ini misalnya ya ada kesalahan, jadi mari kita jadikan aja pelajaran ya. Kalau ada kegagalan, mari kita terima sebagai bagian dari perjalanan. Tidak perlu membawa semua kekecewaan hari ini sampai ke tempat tidur ya. Pokoknya kalau kamu mau tidur, stop mikirin sesuatu yang mungkin bikin hari kamu berantakan, bikin hari kamu kecewa. Pokoknya biarkan malam hari ini menjadi waktu untuk melepas apa yang tidak bisa kita ubah dan menyimpan pelajaran yang bisa kita apa ya, bisa membuat lebih baik lagi gitu ya. Pokoknya tidak semua hal harus selesai hari ini, karena masih ada esok hari, Temu Produ, di mana esok hari itu adalah kesempatan yang baru. Yang penting jangan berhenti untuk mencoba dan jangan lupa untuk menghargai diri sendiri ya. Oke, Temu Produ akan masih hadir dengan beberapa lagu ya untuk Temu Produ semuanya sampai jam 12 malam nanti. Nanti di jam 11 akan ada jazz musik juga akan menemani Temu Produ ya.

0: nih dari Nyoman Paul yang menemani Temu Pro 2 di Jaga Malam ya. Sebelumnya Kak berhenti bercuap-cuap di malam hari ini ya. Pokoknya buat Temu Pro 2, Kak juga mau ngucapin semangat ya buat Temu Pro 2 yang justru di malam hari ini Temu Pro 2 memulai pekerjaan ya. Karena tidak semua di malam hari ini tuh off ya Temu Pro 2. Jadi untuk Temu Pro 2 yang malam hari ini masih mengenakan seragam kerja, berada di balik kemudi, menjaga tempat usaha, bekerja shift di rumah sakit ya untuk tenaga medis, tenaga kesehatan ya, yang masih berada di kantor ya, yang di pelabuhan, yang di bandara, yang di berbagai tempat ya, pokoknya kami mau menyampaikan selamat dan semangat untuk kamu semua ya. Saat sebagian orang sudah mulai beristirahat, kamu masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya. Pokoknya terima kasih untuk setiap tenaga dan juga pelayanan waktu yang sudah diberikan ya. Ya mungkin bekerja di malam hari ini tidak selalu mudah ya. Eka pun juga demikian, Temu Pro 2 Eka kan kerjanya malam ya, kayak sekarang ini. Ya pasti harus melawan rasa kantuk ya. Melawan rasa kantuk, udara malam juga udah mulai dingin, suasana udah mulai sepi ya. Rasa rindu sama keluarga tuh terkadang menjadi teman untuk menjalankan pekerjaan. Tapi percayalah Temu Pro 2, setiap usaha yang kamu lakukan itu punya nilai ya. Setiap jam yang sudah kamu lewati, setiap tugas yang kamu selesaikan, setiap langkah yang kamu jalankan dengan penuh tanggung jawab, itu adalah bagian dari perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kamu tuh gak berarti, karena dari pekerjaan dan juga ketekunan banyak orang seperti kamu, kehidupan itu akan terus berjalan. Coba bayangin kalau malam-malam ini benar-benar toko semua tutup, kalau misalnya ada yang sakit terus gak ada apotek buka, gimana tuh Temu Pro 2 ya. Jadi untuk Temu Pro 2 yang bekerja di malam hari ini, tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan juga. Jika ada kesempatan, beristirahatlah sejenak ya, minum air yang cukup, tetap fokus menjalankan pekerjaan ya. Bagi Temu Pro 2 yang sedang berkendara atau bekerja di tempat yang membutuhkan konsentrasi tinggi, utamakan keselamatan, jangan terburu-buru karena ada keluarga dan juga orang-orang yang menanti di rumah, menanti kamu pulang dengan selamat ya. Semoga setiap pekerjaan yang kamu lakukan malam hari ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Dan ketika rasa lelah sudah mulai datang, ingatlah alasan kenapa kamu tetap bertahan selama ini Temu Pro 2 ya. Mungkin ada keluarga yang pengen kamu bahagiakan, impian yang pengen kamu wujudkan, dan masa depan yang sedang kamu perjuangkan ya. Tidak semua hasil itu datang dengan cepat ya. Terkadang kita harus melewati malam-malam panjang seperti sekarang ini, bekerja ketika orang lain tidur ya, terus berusaha meskipun tidak selalu ada yang melihat perjuangan kita ya. Tetapi suatu hari nanti kita yakin ya, semua kerja keras itu pasti akan menjadi cerita yang bikin kamu bangga suatu hari nanti, karena pernah bertahan dan tidak menyerah ya. Dan untuk seluruh pekerja yang malam hari ini masih bekerja dimanapun kamu berada, tetap semangat menjalankan tugas. Semoga malam hari ini pekerjaan kamu berjalan dengan lancar, rezekinya dimudahkan, tubuh diberikan kesehatan, dan juga hati selalu diberikan kekuatan ya. Dan jangan lupa setelah malam yang panjang ini akan datang pagi yang baru ya. Jadi tetap fokus ya, tetap semangat, dan jangan lupa senyum ya. Oke Temu Pro 2, tinggal beberapa menit lagi masuk ke jam 11 malam ya. Eka masih hadir dengan deretan lagu-lagu spesial untuk Temu Pro 2 semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di RRI Pro 2, sonar teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, Tomo Pro 2, saatnya Tomo Pro 2 menikmati suasana malam bersama sajian jazz musik yang akan Eka kasih buat Tomo Pro 2 sampai jam 12 malam. Ada deretan data lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam hari Tomo Pro 2, waktu santai Tomo Pro 2 menjelang tidur ya. Lagu-lagu pengantar tidur maksudnya ya, sampai jam 12 malam ya. Bagi Tomo Pro 2 sekali lagi yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan atau sekedar menikmati malam, pokoknya tetap bersama kami, biarkan kami menemani bersama musik-musik kami yang kami sajikan untuk Tomo Pro 2 di setiap suasana, dan membuat malam Tomo Pro 2 semakin menyenangkan.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Oh, mau mainan.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
7: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
7: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
6: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dengan mengalunya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayani, Klademak 2 Sonong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Produ FM.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar jemput. Dia berjalan kaki ke rumahnya. Namun, langkahnya terhenti melihat penjual sate ayam di pinggir jalan. Disitulah perintah pertama keluar.
1: Tuku seket yuk.
2: Seket, Pak.
1: Nje.
0: Betapa herannya si penjual, karena Soekarno memilih menyantap sate di tempat jualannya yang berada di pinggir selokan. Dengan lahap, beliau menghabiskan sate sebanyak 50 tusuk sebagai wujud syukurnya, seolah dia berpesta merayakan pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Anak mama lagi buat PR. Coba nih mama lihat. Indonesia merdeka di tanggal berapa yo?
3: 17 Agustus 1945.
2: Pinter.
3: Merdeka itu apa sih, Ma?
2: Gimana jelaskan untuk anak-anak ya? Merdeka itu artinya bebas, tapi ada aturannya. Contohnya, semua anak Indonesia termasuk Lila bebas sekolah setinggi-tingginya, tapi harus rajin belajar. Atau Lila boleh main, mau pegang handphone, main handphone, tapi saatnya istirahat, saatnya belajar harus ditinggalkan. Atau di luar jam sekolah bebas pakai pakaian asal rapi, sopan gitu. Ngerti?
3: Ngerti.
2: Kak, jangan main-main terus, sudah mulai sekolah lagi.
4: Yo.
3: Main pakai aturan, teman.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari Senin 17 Agustus 2026. Dan seperti biasa teman Pro 2, di pukul 6 pagi hingga pukul 7 pagi Grace menemani kalian dengan informasi lokal teman Pro 2 di pada pagi ini. Informasi pertama teman Pro 2, dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan 3 strategi untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya yang dikelola orang asli Papua. PLT Kepala Dinas Perindang Papua Barat Daya Dr. Silviana Sangkek SEMSI mengatakan langkah tersebut menjadi penting mengingat kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman akan mulai diberlakukan secara penuh pada tanggal 18 Oktober 2026. Menurut Silviana, sertifikasi halal tidak lagi sebatas pencantuman label pada kemasan, tetapi telah menjadi bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha. Ia juga menilai percepatan sertifikasi perlu dilakukan agar produk lokal Papua Barat Daya tetap memiliki ruang untuk berkembang baik di pasar daerah maupun pasar nasional. Sejumlah produk unggulan seperti olahan sagu, kakao, ikan asap, keripik buah merah hingga pangan tradisional dinilai memiliki potensi besar untuk dipasarkan lebih luas. Namun potensi tersebut perlu didukung pemenuhan standar termasuk aspek jaminan kehalalan produk. Karena itu Dinas Perindang PBD memastikan pelaku UMKM tidak dibiarkan menghadapi proses sertifikasi secara mandiri. Pemerintah daerah akan mengambil peran dalam memberikan pendampingan sejak tahap awal hingga pemenuhan masyarakat. Ya teman Pro 2, untuk lebih lanjut kalian bisa langsung membaca dari halaman kami rri.co.id lalu memilih wilayah Sorong.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu di info lokal pagi ini, teman Pro 2 yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menggelar kegiatan bakti sosial pembersihan Tugu Sejarah Peringatan Trikora dipimpin oleh Ketua BMP Sorong Selatan Nikodemus Martin Konjol dan diikuti oleh sebanyak 40 orang di Kampung Tapiri, Distrik Teminabuan, Sorong Selatan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Nikodemus mengatakan kegiatan dilakukan oleh Barisan Merah Putih Sorong Selatan dalam bentuk pembersihan Tugu Sejarah Peringatan Trikora serta pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar halaman Tugu. Kegiatan dilaksanakan dalam keadaan aman dan kondusif. Selain itu, rencana kegiatan selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan lomba dan peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di halaman Tugu Trikora yang telah dibersihkan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Ya, teman Pro 2 masih di Sepada Info Lokal pagi ini. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audi Sony Latuheru SIK Mhan menghadiri pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung hikmat di Hotel Rilis Panorama Kota Sorong pada hari Rabu 15 Agustus 2026 malam. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Gubernur Papua Barat Daya dan dihadiri sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta unsur terkait. Selain Kapolda Papua Barat Daya, turut hadir Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Rem 181 PVT, Kabinda Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya dan Sabrimob, Kepala BPOK 3, Perwakilan Denpasmar 3, Kolonel Mar Suparman Siboro Aspers, serta Perwakilan Koda Areal. Pengukuhan Paskibra tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Sorong Modern City pada tanggal 17 Agustus 2026. Kehadiran Kapolda Papua Barat Daya bersama unsur Forkopinda menunjukkan dukungan terhadap kesiapan para generasi muda yang akan menjalankan tugas sebagai Paskibraka dalam momentum bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan telah dikukuhkannya para anggota Paskibraka, diharapkan seluruh personil dapat menjalankan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme pada pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 masih di informasi lokal di 96,7 teman terbaik kamu di Sepada pagi ini. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Papua Barat Daya akan dimeriahkan dengan kegiatan gemar makan ikan gratis bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan sedikitnya 2,5 ton ikan untuk disantap bersama di lokasi kegiatan yang berlangsung di lapangan reklamasi SMC Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solosa mengatakan gemar ikan menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu pangan utama, khususnya di Kota Sorong yang memiliki potensi perikanan besar. Menurutnya, ikan yang disiapkan berasal dari laut maupun ikan tawar, termasuk ikan nila dari Danau Ayamaru. Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan gerakan pangan lokal. Berbagai pangan lokal Papua Barat Daya akan disiapkan untuk masyarakat, mulai dari keladi asal Maibrat, kacang tanah, singkong, hingga jagung. Absalom yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya mengatakan jajaran kabid, kasi, dan staf akan mendorong penggunaan pangan lokal dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Dinas Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya juga menyiapkan misago untuk sekitar 1.000 orang serta 1.000 butir telur rebus untuk dibagikan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya. Tidak hanya pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya juga akan menyerahkan bantuan cool box kepada para nelayan. Dari total 200 unit yang disiapkan, sebanyak 10 unit akan diserahkan secara simbolis dalam rangkaian kegiatan HUT Republik Indonesia. Absalom menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat konsumsi ikan dan pangan lokal Papua Barat Daya. Sebelumnya, Ketua Panitia Peringatan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Andus Yakob Karetemesi mengatakan gemar makan ikan akan dilaksanakan setelah upacara peringatan detik-detik proklamasi di Pantai Reklamasi SMC Kota Sorong. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin hadir dan ikut merasakan kemeriahan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: 2.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Iya, Teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini pukul 7:17 waktu Indonesia Timur ya. Padi pasti sudah lagi siap-siap untuk upacara di pagi ini ya, Teman Pro 2, baik di sekolah maupun ada yang sudah siap di Pantai Reklamasi ya, Teman Pro 2. Tetap jaga kondisi kesehatan. Yang sudah sarapan mantap sekali, Teman Pro 2, guna untuk menunjang upacara kalian di pagi hari ini, Teman Pro 2.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 2.

akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pada pagi ini ya. Dan pagi ini Grace menginfokan cuaca Kota Sorong hari ini 17 Agustus 2026, teman Pro 2. Tentunya di pagi hari ini yang kita lihat juga lumayan mendung ya, lumayan berawan, teman Pro 2. Jadi menurut info cuaca dari website resmi www.bmkg.go.id, teman Pro 2 ya, di pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi cerah berawan, kemudian di pukul 12 siang cerah, di pukul 15 atau pukul 3 sore cerah berawan, kemudian di pukul 18 sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Timur cerah ya, teman Pro 2, dengan suhu udara ya di pagi ini 28 derajat Celcius, teman Pro 2. Buat kalian yang beraktivitas, selamat beraktivitas, teman Pro 2. Yang lagi persiapan upacara, selamat upacara, teman Pro 2, memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: lagi buat PR. Coba nih mama lihat. Indonesia merdeka di tanggal berapa yo?
1: 17 Agustus 1945.
0: Pinter.
1: Merdeka itu apa sih, Ma?
0: Gimana jelaskan untuk anak-anak ya? Merdeka itu artinya bebas, tapi ada aturannya. Contohnya, semua anak Indonesia, termasuk Lila, bebas sekolah setinggi-tingginya, tapi harus rajin belajar. Atau Lila boleh main, mau pegang handphone, main handphone, tapi saatnya istirahat, saatnya belajar, harus ditinggalkan. Atau di luar jam sekolah, bebas pakai pakaian, asal rapi, sopan, gitu. Ngerti?
1: Ngerti.
0: Kak, jangan main-main terus, sudah mulai sekolah lagi.
2: Yo.
1: Main pakai aturan tuh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
3: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
4: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
5: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini.
4: Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.
3: Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform sekarang.

0: Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

2. Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di sepada pagi ini ya, di cuaca Kota Sorong yang masih mendung sampai di pukul 8:23 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang lagi di lapangan reklamasi persiapan upacara, semangat teman-teman Pro 2 ya. Semangat untuk upacara di pagi hari ini, upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya teman Pro 2. Tentunya buat kalian yang upacara di pagi ini, semoga sudah sarapan ya teman Pro 2, supaya kalian juga kuat menjalani upacara di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Karena memang juga sarapan sangat menunjang aktivitas kita sepanjang hari tentunya ya, dari pagi sampai nanti siang di jam makan siang. Ya teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di sepada pagi ini di tanggal 17 Agustus, luar biasa ya. Kita ulang tahun ke-81 teman Pro 2 ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin dalam perjalanan, entah ke melakukan aktivitas di mana saja ya, hati-hati di jalan teman Pro 2, tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa helmnya dipakai ya teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan roda 2, kemudian yang menggunakan kendaraan roda 4, seat belt-nya jangan lupa dipakai juga. Oke, teman Bro 2. Tentunya Grace masih menemani kalian sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi ini sampai nanti siang. Jadi, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Ya, Teman Pro 2 kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus itu bukanlah hadiah yang datang begitu saja ya, Teman Pro 2. Tentunya di balik pembacaan proklamasi di tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu terdapat perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan dan pastinya semangat untuk terbebas dari penjajahan ya. Jadi selama berabad-abad rakyat di berbagai wilayah Nusantara menghadapi kekuasaan kolonial dan perlawanan terus muncul ya setiap waktunya, Teman Pro 2. Hingga di awal abad ke-20 perjuangan mulai berkembang melalui organisasi pergerakan nasional, kemudian lewat pendidikan, pers dan gagasan tentang persatuan sebagai sebuah bangsa, Teman Pro 2 ya. Jadi awalnya nih, Teman Pro 2 ya, begitu banyak lika-liku perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi Amerika Serikat awalnya menjatuhkan bom atom di Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 akhirnya Jepang semakin lemah ya. Dan di tanggal 15 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, Teman Pro 2. Dan di tanggal 16 Agustus 1945 tepatnya dini hari, generasi muda membawa Soekarno dan juga Hatta ke Rengas Dengklok ya, Dengklok, untuk mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Ya, kemudian di malam hari atas jaminan Ahmad Subarjo bahwa proklamasi akan dilakukan, maka Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi bertempat di Rumah Laksamana Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Teks yang dirumuskan oleh Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo lalu diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Tepat di tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraniningrat dan juga Suhut, Indonesia akhirnya resmi merdeka. Setelah 17 Agustus 1945, berita kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui radio, surat kabar dan juga dari mulut ke mulut ya, Teman Pro 2. Rakyat di berbagai daerah menyambut kemerdekaan dan mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang dan juga sekutu. Inilah awal munculnya revolusi fisik di tahun 1945 sampai di 1949. Tentunya Teman Pro 2, perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia mengajarkan bahwa kebebasan lahir dari perjuangan panjang ya, persatuan dan keberanian untuk menentukan nasib sendiri. Jadi proklamasi 17 Agustus 1945 memang jadi titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, tapi semangat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan menjadi tugas yang akan terus berlanjut, Teman Pro 2. Sampai dengan saat ini, Teman Pro 2, perjuangan itu bukan lagi melawan penjajahan ya, tapi melainkan bagaimana setiap generasi menjadi persatuan, menghargai setiap keberagaman yang ada, kemudian memberikan kontribusi yang terbaik tentunya ya buat bangsa. Sebab kemerdekaan bukan hanya warisan yang patut kita kenang ya, Teman Pro 2, tapi juga jadi tanggung jawab yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Iya, tentunya sepanjang hari ini ya pasti akan tentang 17 Agustus Temuan Pro 2 ya. Setiap tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia memperingati hari kemerdekaan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Ada juga yang berbagai buat lomba-lomba ya. Tapi dibalik perayaan-perayaan yang sudah dirayakan ya atau baru mau dirayakan di tanggal 17 ini, tentunya ada sejumlah fakta sejarah yang menarik, yang penting untuk kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia ya Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, proklamasi dibacakan itu di tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya hari Jumat sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian proklamasi juga dibacakan di Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang kini jadi kawasan proklamasi setiap tanggal 17 Agustus Teman Pro 2. Kemudian naskah proklamasi itu dirumuskan di rumah Laksamana Tada Shimaeda, perwira Jepang. Naskah proklamasinya pasti sudah tahu ya, diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Ini pelajaran penting ya Teman Pro 2, sebagai anak-anak Indonesia kita harus tahu fakta-fakta menarik mengenai sejarah bangsa kita. Kemudian bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Fatmawati, istri dari Soekarno. Kemudian Teman Pro 2, upacara proklamasi pertama berlangsung sederhana, tidak kayak upacara kemerdekaan yang kita kenal sekarang yang penuh dengan kemeriahan ya Teman Pro 2. Pengibaran bendera dilakukan oleh 3 orang, yaitu ada Latif Hendra Diningrat, kemudian Suhut dan Trimuti yang awalnya diminta membawa baki bendera. Indonesia Raya dikumandangkan dalam suasana proklamasi menjadi salah satu momen penting dalam perayaan kemerdekaan. Kemudian Teman Pro 2 ya, foto proklamasi pada tahun 1945 itu tidak sebanyak yang tong bayangkan. Dokumentasi saat itu sangat terbatas karena memang kondisi juga masih penuh dengan ketegangan ya Teman Pro 2. Kemudian berita kemerdekaan tidak langsung diketahui seluruh rakyat Indonesia. Informasinya mulai menyebar melalui radio, surat kabar, dan dari mulut ke mulut Teman Pro 2. Setelah proklamasi perjuangan belum selesai ya Teman Pro 2, Indonesia tuh masih harus menghadapi berbagai konflik dan juga mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kemudian di tanggal 17 Agustus diperingati setiap tahun sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan pastinya lomba 17 Agustus tuh bukan sekedar hiburan ya Teman Pro 2. Banyak perlombaan yang menjadi tradisi untuk memperkerat kebersamaan dari masyarakat Indonesia. Nah, salah satu lomba di 17 Agustus Panjat Pinang ini yang paling identik ya Teman Pro 2, walaupun sejarahnya punya kaitan dengan masa kolonial. Jadi Teman Pro 2, ini yang terakhir, kalimat Dirgahayu Republik Indonesia sering kita salah pahami ya. Dirgahayu berarti panjang umur atau berumur panjang, sehingga lebih tepat digunakan untuk mendoakan Republik Indonesia, bukan sekedar bermakna selamat ulang tahun.

0: 2.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek